0: 那你没人干
1: 我喂
0: 我说嘛你的爸爸不理吗
1: 我让你们好冷酷你不
0: Abi nak kau dulu nak kau dah kau problem lah. Kau bingung oleh kan aku. Nah, bibi, lebih.
1: Albert, Albert,